0: Saluti! Saluti! Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
2: Yes. Yes. Jodil, ubah yang belas tahun balanmu. Papi nekisi nakutupas, papi nekisi.